0: Επιφαλήνω.
1: Iranisa azafady.
0: Iranisa?
2: Ady APM.
1: APM.
0: APM. Le hoe ahoana? Tapatapaka be tsika. Zay vao maheno no fa tenenina indray le izy APM inona le izy?
2: APM disotia.
1: Disotia.
3: Makasitakan madam lina aku saya vanem tani avinan tu pane hunga siya kunaniau di makasitakan saya sidari ansu itu dia pamarara gentu gambara kau cicari dan bayi vaneti amti tutular ti para patugan yang fuluran gentu hunga cicari dan di kuku fobe dauli di mai sabe daulam niakan Jesus makasitakan tu
1: makasitakan tu.

0: Yenari zukuminda satia pa maeri tilpul minita ni amni falura maraina dia angamba isentke dam ni hira anakrai tisika dia irusundaya amni famakina ni SMS si reu paneukevta amni pihaino
1: marzan sukian dawashi.